0: ngokudaroko sure kongoma yatazwa pano takuti TV yacho mabuya utaita nomajaha vanobuya ngumabasa kutengesa zvese izvi kuitira kuti vantu vasaita zviro zvakashata.
1: Ndiri ndisu radio Musambeke tiri mukati mudhorobha rinore muchimoyo. Zvamunoziva kuti ziva ngozuva kubera wega wega tinonga teibhuya nemajaha kuti tizwe kuti ngozvipi zvakanakira kuita basa. Kudai ngomujaha utadhibana naye pano uenda basa uchatsobhuya ega. Chokutanga zina rako?
2: Antonio Fernando.
1: Antonio Fernando, unogara mubairo rei?
2: Ndinogara mubairo Francisco Manyanga.
1: Une makore manganai?
2: Ndino 17 ano. Yes.
1: Uri kuita basa rokutengesa kudai unochija?
2: Hanzinyasa kuzwa po.
1: Unofunda? Unofunda klasi?
2: Ndinofunda nona klasi.
1: Nona klasi.
2: Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa chokutanga unotengesei?
2: Ndikutengesa mabinsi. Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa?
2: Pakandinakira kuita basa ndionewo zvimwe zvekuita nezvo kuti mari zvinobatsirawo para kunoenda kusikola kunopagara maborosore ndizvozvo.
1: Benza raunotengesa ngo rako kana kuti uri kutengesera ropatrao?
2: Ndio patrao. Yes.
1: Ngoripi soko raunopaiwa kuno majaha amwene vari kumuzi vanorangarira kuti nini handingaende kobata bhara kutengesa binzi ngokuti ndakatochizha maningi kana kuti ndakuita decimal primary ndakuita decimal secondary ina ndingaiti basa iri?
2: Ameno ayo mazi ndakatora naumwe anhu akatika aiwa inini handibatengesi binzi kundi ndakakura so ameno zvakuona imwe basa rino inondibatsira so mazi kutengesa binzi rokuchinda plantari aiwa.
1: Iwo soko raunovapangira kuti vaitewo basa kudai ndiwe zvitira kuti vabesereke vanoenda kuchikora ngoripi?
2: Eba soko ndinovapasa inini para imwe soko papa kuti epa rinovabatsira chokuita zvokutsvaga mabasa kungondepa sembasa pano zvaunoita iwe unozoda kurya unozoda kufeka machira mahembe tsako andawo sembasa pano zvo chaunoita. Yes, andawo ndizvo zvino ndinotaura pano umwe wanhu so amwe anhu anoramba kuti aiwa kwete andibate namabhinzi.
1: Zviripo zvokuti vantu vanotama kuti vaite basa nguva imweni voda kuti vaone zvokusimira nekudini ndo zvinozita kuti vantu vaende kooba ndizvo?
2: Aiwa amwe vanhu vanoita daro kuti ari vanhu vazhinji ari mamarijinali penene amweni vanozoende kusikoli kuti va kuna kuno kufunda aiwa aende kufunda kundo koba zvinhu zvavanhu uchigara mamarijinali mema azhinji mema vanoita daro.
1: Ngoripi soko rwakuzopa kuno vantu kuitira kuti vasiye kuita mweya dzakashata vasiye kuita mabasa akashata iwo wabhuya ngokufunda ngoripi soko rwaunopa kuna vaya vasikaendi kuchikora?
2: Soko ndinosiyeni para majaha ese ngekuti isu tikudikana kusenza ndirika kudikana kusenza kufunda tigara no life yakanaka kuti madzibaba inoziye kuti vana vatakabara isu soka ndiano ndiano akanaka eveni ale ndisoba teba tindokucheche ko kuna matete izvo zviri zvakanaka. Yes.
1: Vari pavantu vandinina handina nguva yekuti ndiite basa rekutengesa nekuenda kuchikora iwo uri uzvikonesa kudii?
2: Ndiri kuona ngonde pandinogara nini ndirika ndinogara ndichifunga kuti pandinogara ndichiita maita chirwo teveni sirake nchichino ndibetsera gara ndichigara paumba ndichigara so madzibaba vangu ndiona vanonditengera machira ndokadavechimanjirikura asi ndirokura ndinozosenzaurini kadavechimanji ndirikura then mari padubasa na babangu ndao chiro ndinozofunga nini ndizvo depa pungu nenguva ndinonamati ndichikumbira mwari kudepa mundipero chimwe chinhu ndikone kuitawo pamwiri mangu ngonde mangwana ndizogona kuitawo then ndizvozvo.
1: Une soko rero wada kusiya paradio Musambiki kuno majaha ese vakakuzwa panguva ino?
2: Soko ndinosiya inini ndiyo kuti tesu takafananaita basa rimwero ndirika ya majaha ose anofanira kukona kutsvaga basa asi ngonde basa ndizvo ndichinhu rinotibatsira then asi basa ka aiwa hapana life yakanaka ndirika. Yes.
1: Tabonga. Pamwene mujaha watinaye pano zina rako chokutanga?
3: Ben Jeremia Matanga.
1: Muri pano mukoma muri kuita basa rei?
3: Ndiri kuita mabushka ndibushka ndotengesa zvimafoni.
1: Vazhinji majaha vanorangarira kuti basa kuenda kogara muhofiso kuenda konyora nyora munoti ndizvo kuti basa kunyora nyora basa?
3: Na da basa rakawanda. Rakasiyana siyana.
0: You know, imuchita basa ra munita pano ngori kusokora muno pakona majaha amweni varikukwerera sure kuti kubyango vaya vanoti pamuno tingatende kuita basa rekutengesa mafoni ngatite basa kudai ngo mukoma watambobhuya zvino pano vaibenga kutengesa binzi vanoramba kuenda kutengesa binzi muchitaka voti azviiti inini handingaiti izvi munovapa soko riri
3: ndinovapa soko rekuti tikawana basa rinotipa mari ngatishande because tikashanda toona male male yaibudi yakanyoha kuti yabva kwapi nayo kuenda kutamtrakita kumaminda meiwana male basi ndiraramisa ndiona kati inodika ivezheke ndakoba kupwanya musodyo vantu mulonga maupindira vemweni yekuti noze mutambudza mangwana
0: imwemwe muni makore manganai
3: 94 anu
0: kuno majaha amweni ari kumuzwa kubhuya kuti ri kuita paradio Musambiki ngoripi soko ramunovasiyira kuitira kuti vasiye musambo wokusiya mabasa kuti vaende kuita zviro zvakashata
3: masoko ndinovasiyira ngo kuti tikawana basa richaketa taona basa vanotipa mari ngatishanda tikaketa basa kwando bese rinotipa mari rakafanana podiko takatira kwagara pasi wepo mari podiko ndiko shanda mabushkadi wepo mari zvakafanana tichatishama basa ngatishande vezvekuenda kotora zviro zvevantu vakashanda vamweni umweni unotomutorera kutotambudzika makore akawanda oguma unotorera tiya imwe unosara akanyangadzwa kaone ndara uraramisha bhoo dambudziko basi mberi kaone nendara nevabvunza kuti ngatishande mabasa zvakanaka
0: aiwa tinoti tabonga Radio Musambeke tiri kufambira mberi mukati muchirongwa chemajaha zvino taenda kodhibana nomujaha mujaha woti naye pano mujaha unovereketa Chisena asi ndinogonda kuti tinozwanana pandimi dzedu Chisena ndinochizwa nomujaha unonzwawo Chindau chokutanga zina rako
4: dzangasemaltomevaro
0: kanyi kakungokupa
4: Maringwe
0: uri muno uchiita basa renyu
4: ndogurisa shveto
0: Aspetu ya unotengesa inyama, ndizvo?
4: Ndizvo.
0: Inyama yako kana kuti inyama ya patrao?
4: Inyama ya patrao.
0: Patrao. Kuri kuita basa? Unojija yo? Unoenda kuchikora?
4: Ndikaenda soko tevaenda siya jana doja ano ndikuenda kuchikora.
0: Chinchi chakaita kuti usiye kuenda kuchikora?
4: Chekuti ndikona kuenda kuchikora? Chikora ben ndatuma mpumambu do kwa pasaka basa doji prosumano ndinarani ndinafunza
0: unozofundira muno kana kuti unopetuka kanyi kako
4: ufundira muno nafundira muno ben nafundira kunyumba
0: kumozi baba namai variyo
4: variva
0: unombobhuya navo here pafoni we musana navo kuti vazive kuti uri muno muchimoyo kanyi po wakabva wakavhaisa here
4: iwo
0: iwo wakavhaisa here kuti ndichamboenda chimoyo kutsvaka basa kuvhaisa vanzi baba ako
4: Be yo vidziwa ndikuti mani ndaenda saka basa shimoyo
0: une makore mangana
4: ine
0: 19 wakasiya bhuku richinganai wakasiya klasi
4: oitavha
0: zvinobhuya kuti ukabva pano uri kubatira oitavha kuenda kopechisa wakapedza kufunda ngori basa raunoda kuti uzoita
4: che ine kalvarenwana ndichiite profesori
0: zvino uri pano ngowapi ngoripi soko raunopa kune vamweni majaha vanondangarire kuti inini handingafambi ndakabata chipetu ndeitengesa ngokudhana vemari vanoida
4: chipetu inatengesenwa nayo bamari asapaswaini
0: ndaiti pane mashamwari yako iyoyo vayani vanotsveruka kuya kutengesa kubata chipetu veitengesa ngoripi soko raunovapa iwewo kuitira kuti vasiyane nokutsveruka kuti vangatengesa kube mari vanoida
4: Deji. Inembo ndavonamo kuti kala kwene kunyumba benda siya chikora. Kala kwene kunyumba ndibore. Boga ndena paribasa venga.
0: Auna soko rimwe ndiraunaro? Auna soko rimwe ndiraunaro?
4: Ndini.
0: Zvino tava kuti chibhuya no mwana kana kuti mujaha wokazi uri pano. Chokutanga zina rako?
5: Zina rangu nonzi Victoria.
0: Zina rakakwana?
5: Victoria Pedro Fernando.
0: Taida kuziva kuti ngozvi zvakanakira kuita basa rekutengesa kudai ngomuitiro wamuri kuita pano
5: zvakanaka kutengesa kudai. Izvi ndipo zvinoajudhari pamuzi tingana isu sasikana dai. Zvinoajudhari kita negosio pranangu dini kwa kwasedo. Kuti mwana tungaranguru dai ndiri musikana. Ndingashaya kuziya negosio ndinonorwa nekukasika ngonyaya kuda mari. Entao ndechidai izvi. Posso demorar o quê? Posso demorar em ser casado? Porque estou a fazer o quê?
1: Você fala português. Sim. Você fala português.
5: Ah, drugi tadini. Drugo chana de chibata maria ngondega.
1: Muni makor mangane?
5: 20.
1: 20. Ngori pisokoro muno pokone vamwene mashamwari enyo anondangarire kuti nini andingatwari sero rinomandiwe kuenda kotengesa kuti zvinocherudzi.
5: Nomunati hama yangu uri kurasika. Rukurasika ngokuti izvi ndiboma ningi.
1: Okay. Munenda kushwa?
5: Ninda pedza desa segunda 2023.
1: Kuti murikurangarira kuti mbaimba yemuzoite.
5: Mbaimba ndizoite. Ndikurangarira kuti mari newe wanika. Noita institutu prandizobatsira familia dzangu.
1: Institutu maida kuita institutu inoti samarano ne.
5: Education.
1: Sim. Da gram jesus. Mano gram pairo ri.
5: Sete de abril. Termina chapa.
1: Franeda coro orgua. Enguai mane. Vamos na hora na basura pisa puta vai andar com escola mano tudo dingo sogro.
5: Quando oror guaya. Mamu na chona basura pisa.
1: Justa
5: andar com escola. Apo já. Apo. Sim, eu vou na casa do Nonga Gogoma. Kokuti kumbaka kwechidzidza kwechipua zvese sinema brochure sim não sei zvinhu zvese zvinodikana kuchikola ichipiwa iwewe chano musoro wako nokushasha kurangarira kuenda kutsvaka murume madzibaba anoti chii ungashaya kungarambidzwa kufunda kia anti agoenda koke konshero porque você que provo

Tirikuhamba padokono padokono chirongwa chedu cho zuva ranyamasi inoriri zuva rosoto zvodikana kuti vaya vari kuwanika vakazorora kana kuti vari kuwanika vasiri vakavata mumuke mukasike mumuke kuti tizowanika tosizorongejera kuti tizoendawo kuchechi. Kuchechi kakanaka maningi toenda kotenda kubvira pamuvhulo dzamurabo muvhulo. Ii, tiripa hapa. Hapana chaiteka, zviro zvakanaka maningi. Ino mazuva ano tinozuva kuzvokuti mafuta akona akutonesa. Musazoti mozogarira kuti ndoenda kogarira mulaini, ndoenda kogara mulaini, mondogarira marodi kana kuti tiende kotenda nyasha jamwari anotiraramisa. Ngatendeni kogara mafuta tisalamba, zvodi kana kuti zvese zvese tete mara. Ngatizvipenewo mukana wekuti tiende kusoto, tomboenda kozwa nguma yakaimbwa ndicharamba. Ndinovimba nani. Zvodi kana kuti ndivimbe naJesu ngokuti machirangwa anopapuka. Mundu unozondiramba. Mara Mwari adombozondirambi narini. Tenda kozongoma iyo.

yo yasondo wadikani ine ranga kuti ne chibarike ichi dere pano dzingenda kekwana zvomudziko sambiki zishanu ningo masoko malingirikia muchiputikezi bese masoko aya malingirikia muchiputikezi toira nayana malingirikia muchibarike bude masoko malingirikia muchibarike tokodzana zinyimbo zingasi zingasi totesa nguva pasina tsanga zvichita izvo zishanu namapindiyo makumi matatu nguva yazvidziviso tingapedza zvidziviso izvozvo dikanoe topinda mukubarangazana zvonyimbo zvakondosina siyana tiyasvika pa izo zitanhatu pasitanhatu hapana da chinango kunza kuti tisiyane zvidziviso basi zvidziviso nyimbo zvidziviso nyimbo makaniki yakwa paizvo zinomwe pazinomwe hapana da chinango kunza kuti topinda muchibvirana kumaputu tidzabve masoko malingirike iyo muchiputikezi peze masoko ayo tisiyane mapitsirike ekunza mapitsirike ekunza akabuda papo dikanoe topinda mukuita makani naimwe mapindi makumi matatu izvi zvese tingapedza makani aya topinda munyimbo zvakondosina siyana kasvika pazvisere pazvisere ninguva yanatsapinda mumwanya nati iwo mwanya wamajaha pantsiko nyamusi ntsiku yasondo wadikani izvi mwanya uyu nadzinakasvika izvo pazvisere napinda makumi mashanu nguva nadzatikamba mwazamoto panyamusi uno watumwa nyamusi kutemerera chibarwe kurangako kumuchini kuna Geraldo de Souza Marcos Nazario ndiye ari pandiko tiri kuti wairi mudzina rari mosambiki kwechani

Biendi kurebe kunyelezera kuiba kwa kota bunde nkuwa tsiri kufamba asi munaona chokufamba mwega muroti muchitaura mega aizvozvo kadzimwe nguva munozopinde mutsaona ndosaka maona kuti zvanetsa tsvagai pekumbogara pasi munyatsokutaura mega makagara pasi kwete muchifamba murodhi ngekuti munongoziva kuti mamunofamba umo munofambawo vanonga vaine mudhudhudhu vamwe vanofamba nemotikari vamwe vanofambawo nemabhasikoro amwe anonga aine chovha ndosaka maona kuti maakuda kunyanya kufunga zvakawanda garai pasi mukoma garai pasi baba garai pasi amai ngekuti munozotsikwa mukapinde mutsaona titi nguva dziri kufamba dziri papfemano zvidimbu makumi arongo mune nezvitatu nofyora zvikorende 3 minutes kota James murume uya aidambudziko here.

0: Tinote Radio Mozambique Indiani.
1: Permutar na Luca, como está?
0: Monotamba.
1: Ah, no tamba.
0: Moreku ver que tamo recua piva gumisai?
1: Ah, de mundo droga de sumoio, o pairo nyori.
0: Kakaitawani nyori.
1: Lida, muito formato, um presumo de fé, hazes um prora, de um bupil da rebola.
0: Zino ya ima irika na irikuna?
1: Ya zino ya mbo ima apa, ato sitaranguwa kanda mamingi nata ya mbo ima.
0: Nzakadi, ndadarika ndipona pa Santo Antonio, yo China. Ndapejisiranda mata besa.
1: Opa. Majia, asima marichuluga apa.
0: Kuwereketa kudari mwana wa maya, zivirino kutuasa.
1: Nada, ati asi yeti menunggu amuzo kumuka unangga mato masyai. Nukuti mumulima katia.
0: Murukutu ndhora mana mahi mabashi matato ndi nao.
1: Nada, mkumuza kukisa na isha kata kumura mwini osha. Muda kwenda siya mwopekazi.
0: Tabonga mana mahi. Mchunga mjo jenji unenda kuna nastada kuziwa kutanga kufiki. Mnunga mchiteng.
1: Kita ke Vicky ramuna turu sama samudu dan kiri kami dah aku kembali malam malam bamba lemas puno dengan tuku ciara bo mobil saya mesti kau dengan ini ka lemas puno angkoran kau ini siapa siapa umpa apa bagaimana siapa gitu lemas
0: macam kami jojen juna entah kunani.
1: Kutanga juna kuna mimi wa Sene Bendo. Kukuya mamangu Fatima Ruish. Kariko ni karika magigbana iyo. Isidro Gondora. Mijimai Suzana Roberto. Ana Sestira Ruka, Fatima Ruka, Regina Ruka, Terma Ruka, Teresa Luka. Miranda Luka. Aro Francisco Mukoma, Mika Francisco Mnugina, David Luis Francisco, João Francisco, Beto Alberto, Luis Alberto, Rudy João. Kuna esta tundi zuko hao, kuna manusineria, kwende kamizora. Lumba kutumiwa Arbano, Adana Arbano. Kumete kwa istigu, na esta tundi zuko hao, kutinga pindeo Vika Raganaka. Tangu ya mabachi kutikagira na kustora mwana kizora wa yadoko haya kwa kutikini ya mbawa prekidi kwa doko kwa kutikini ya kumuda kwa ndawa ndatengeza kutu mwana domingo usabu kibosi kumutubu prekidi zani ya nukufara kitipa mwepo

0: Halo, Tir Radio Mozambique, ngeyo ndiya ni mzaya.
1: Halo, Chiburu, mnagamba, rindini Solomoni, idaye karasa, otusunhenga, kamusa kumbira.
0: Kaka itawani msa kumbira?
1: Kamusa kumbira, kaka naka, kuripo, sozi, chando, basi, yey.
0: Yambo na vwere mvura?
1: Na daina, so kuno zumakuta kuta, basi.
0: Kuno yambo na mzaya? Bachi andina mzaya, andini ndinodofango mpepo unyamwaka.
1: Sekuru, zore munu ya sunenga, ndipo nere, ndombo mpasa majeka mairi, sekuru.
0: Waku zobatisa, Josema wetu mzaya.
1: O, kanya mawaya iyo.
0: Ozondi batisiravo Josema wetu, unu gumisa kuno.
1: Zero kwa zukanya mawaya yondi nukuzia ndikaendeo ndika kusiki.
0: Sanyepa mzaya ukanyepa teguru unozofa uti unozozwa uti wafango mpepo kuno. Halo mzaya. Oh. Taiva ndishirino mabuyo waka wanda kuno mzaya. Zakorera.

0: Dinoti ndiani Radio Msambiki?
1: Halo, Arseni Bindu.
0: Ndinotamba ndiani?
1: Ndinotamba Bwana Peter Mindu Francisco Budra pano pagondola direct sina noshe.
0: Pakaita wane pagondola.
1: Gondola rakanaka chando basi.
0: Babari lindu ngozo vanotamba.
1: Anotamba kamare na anadumba kutumiwa tambia akatambao.
0: Mwari vano simba.
1: Ndizo kamari nukia ya sebe kundu kuzo azu kuila muhata. Sinada tukura abatu kwa nechikotorwa.
0: Andishazi kutindo ita kudini. Kudai muka wanavo mudambana.
1: Azu noda kumoku kiza nguwa inu mabachi basi nduwa nilanda. Kana tika wanza murio kumoku kira kutazo na umuro wati.
0: Radio Msambiki munoizwa kudini.
1: Kuibata paonda media zvakanaka kamari kuita kunaitinga ndinayo pakafuni hapo mberere azvikuibata zvakanaka na onda media
0: aibviringo kunaka
1: ikutodakadza inotowata iri kumusoro kutoivhongwa dzose usukura naye ndakatowedzerwa naye nasi apa ndaizosatsekurusenda kuve gai ndi ei ndaedza zvakawanda kwazi zvindi chamada
0: tabonga mzaya.
1: Au tatenda au basa pambira muri kuita ku.
0: Mama nozvarakana ka bye bye.
1: Atenda atenda kwa zvisa vanhu vangana kana kuteku.
0: Chunga mijanye muzaya.
1: Ekutanga ndimwe na tekniko muriko kotambai. Ochipiri ndoya mai wangu zvana uyi vari pano mukadzi wangu fina jai mimbwa ino ari kurara mangwana tinenge tichi senta zuare vano vadoko tichuke mberirawo nawo kurikuta kutorya vano vamusongorera.
0: Tabonga mzaya mwari vamuitire nyasha nokusingagumi.
1: Tatenda tatenda sekuru iwai nezuva rakanaka baba.
0: Bye bye.

0: Tinoti pano ndiani ndimwe kupedzisira?
1: Kwanoiti ambeperosi.
0: Ndinotamba ndiani?
1: Gabriel Rashine.
0: Akaita maninchi mzaya.
1: Nada komo mati bai takara chikuno chaguka ndazotoedza ndikati nyamasi ndiye perepere wakona.
0: Ndiperepere mzaya. Ainga ndakaimira pao mzaya. Na nyamasi aivonekizve.
1: Dai mtaka ndikati ari chaona chikuno ndiya pasa pao dzia.
0: Mangwenda mukati mochirongwa mzaya.
1: Nee ndiri pano zviro kwazvo.
0: Uye ndimwe kupedzisira.
1: Nee ndizodi.
0: Tinoda kuziva zuva ramangwana, zuva ravana inini. Marongenye kuitira kuti vangwine zuva rakanaka.
1: Nada tandoedzawo kuita zvinoite zvekuti akwanise kupindawo zuva rakanaka. Nyangwe isu tinonga toisenza asi tandoedzawo kundoima-ima kuita kudangani zvingaita kudangani apinde zvakanaka zuva rawo.
0: Kega kuti takanganwa kuvhunjisa kuti muri kuvereketa murumbairo ripi kana kupi?
1: Nyamasi uno handikupindi kuende kumedimayo kubayo zvokumedimayo ndokwandiri nguva ino.
0: Mudoroba.

dizinyongoro batanyu musunge ngokuta zviviri kushaishira vana vadoko. Vana vadoko vanodika kutamba vakasununguka. Mangwana zuva ravo hapana unodika kutuka mwana.